0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna.
1: Oke, masih beringin bahasa besar semua tentunya di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Terima kasih Pak Sopasara semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Buta Vitama Autipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi Pak Sopasara tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat-sobat juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Startup Berbas yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi Ayu.

Sahabat Sarai, Poy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kak Adidadida. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mang Ipoy, pagi juga Rifinya Vita Alfia. Masa lalu, salamnya buat Sobat Sarai Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama.

Ada dari Kang Jepento. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mas Ipoy. Rekonya gadis Malaysia. Salamnya buat Mas Ipoy, Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Ezi, Mama Eni, Ilmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Dini, Mama Rizka, Mama Larti, Mama Desta. Dan juga buat semuanya aja yang ada di grup ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Jupento, sehat selalu ya. Ada dari Mama Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Ipoy, gimana kabar ini kah? Mama Dini ikutan hadir ya. Alhamdulillah sehat. Semoga Mama Dini juga sehat selalu bareng keluarga. Salam-salamnya buat semua sedulur secara lan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Minta lagunya Hardang. Terima kasih Mas Ipoy, tetap semangat ya gah. Jaga kesehatan. Siap Mama Dini, sehat selalu ya.

Lanjut dari Mbak Ima, masih juga ini sama Ima hadir, salamnya buat semuanya aja, buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, jangan lupa sarapan pagi. Siap Mbak Ima, sehat selalu ya, jangan lupa sarapan juga. Ada dari TTP, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Happy Poyo, selamat pagi juga, salam sehat selalu, assalamualaikum dari TTP, waalaikumsalam. Lanjut dari Mami Asfar, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga, dan semua sobat Setara, salamnya buat semua sobat Setara Brebes dan semua warga desa Buniwasi Rampok, semoga semuanya pada sehat, amin, amin, ya robbal alamin. Request lagunya Sik Asik, terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam.

Ada Mami Nunung, masih poi lagunya Terdalam atau Mutiara Hidupku. Terima kasih, sama-sama. Geser ke Facebook ada Nok Danyam alias Mama Nafi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Om Poy. Mama ikutin hadir, requestnya Tulang Rusuk. Waduh kiwis, dua radio maning apa mana? Bisa nganggo, bisa request, eneng ketumben.

0: menit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di

0: ganggu ketika beraktivitas.
1: Udah lama Pak ya itu berarti?
0: Udah lama. Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop. Insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop, obat herbal ramuan Arab kantos ya, seep sabaraha botol bapak?
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Tah, ini mah parantos mah nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan upade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seueur karena otak kanan teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mangmadu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Oke, masih bareng Ipoy sama Sarah semua. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy namanya sama Sarah semua di acara Dangdut Remix ya. Terima kasih buat sahabat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan nanti gabung lagi bareng Ipoy di acara Nostalgia Teman Kenangan sampai jam 10 siang nanti ya. Oke, sahabat Sarah, jangan kemana-mana dulu. Ipoynya tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Bebas. Infonya keras, musiknya yes. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sara. Yes, apa kabarnya nih pagi ini? Semoga semuanya sehat, aktivitas lancar, dan pagi ini diawali dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Buat yang sudah bangun dari pagi, selamat beraktivitas. Yang sedang siap-siap berangkat kerja, semoga perjalanannya lah dari pekerjaannya lancar. Yang sedang buka toko atau warung, semoga hari ini ramai pembeli. Yang lagi di rumah sambil menikmati kopi atau teh, wah pas banget karena sekarang waktunya santai sejenak bersama musik-musik yang penuh dengan kenangan. Tenang, buat Sobat Setara nih yang mungkin pagi ini masih pada rebahan ya, Ipan gak bakal menghakimi. Yang penting radionya tetap nyala Sobat Setara. Karena dari pukul 8 sampai jam 10 nanti bareng Ipoy tentunya bakalan nemenin Sobat Sara dalam nostalgiaan tembang kenangan. 2 jam ke depan Ipoy pengenalan puterin lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Sobat Sara ya. Mungkin ada lagu yang mengingatkan pada masa sekolah, ada yang membawa kita kembali ke suasana rumah dulu, ada yang mengingatkan pada teman-teman lama, dan mungkin ada juga lagu yang begitu terdengar langsung membuat kita berkata, wah lagu ini sering banget saya dengerin. Aduh, luar biasa Sobat Sara ya, itulah sebuah lagu nih. Dan buat Sobat Sara nih yang mau request lagu nostalgiaan tembang kenangan atau mau kirim-kirim salam juga boleh banget, langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui telepon seluler dan SMS di 0859 2356 9858 ya. Oke Sobat Setara, juga bisa banget ramein kolom komentar di Facebook Setara Bumi. Ayo. Oke Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 10 nanti, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami tipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mau tos 3 botolnya banyak?
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu senak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Oke, masih si 93.5 FM Radio Setara, berbahas infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat pagi Sobat Setara ya, selamat beraktivitas di bulan baru. Waduh, udah Oktober aja nih, tinggal berapa bulan lagi tahun baru lagi Sobat Setara ya.

Ya nggak kerasa Sobat Sarah, hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Kayaknya baru kemarin kita membuka bulan sebelumnya ya. Tahu-tahu sekarang kalender sudah berganti lagi nih. Waktu memang jalannya pelan kalau kita lihat jam, tapi kalau kita lihat kalender kok cepet banget ya. Tiba-tiba udah Oktober, perasaan baru kemarin nih ya tahun baruan ya. Baru kemarin lebaran gitu ya. Baru kemarin Agustusan gitu ya, sebesar kalian yang terdekat ya, event terdekat ya. Nah, masuknya bulan baru biasanya menjadi momen yang pas untuk berhenti sebentar dan melihat perjalanan kita nih. Apa saja yang sudah kita lewati, apa saja yang sudah berhasil kita lakukan, apa yang belum sempat kita selesaikan, dan mungkin ada juga rencana yang sampai sekarang masih menjadi tulisan di catatan HP nih. Tapi gak apa-apa, sebesar namanya juga hidup ya. Gak semua rencana harus selesai tepat sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Yang penting kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Bulan-bulan baru juga gak harus selalu dimulai dengan target yang besar, karena cukup dengan niat sederhana, misalnya ingin menjadi lebih rajin, ingin menjadi lebih meluangkan waktu untuk diri sendiri, lebih menghargai hal-hal kecil, atau sekedar ingin menjalani hari dengan lebih tenang dan gak terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi sama-sama ya. Karena seringkali kita terlalu sibuk memikirkan besok sampai lupa menikmati hari ini. Dan kalau kita bicara tentang bulan baru, saya Ipoy sempat teringat satu hal nih. Setiap bulan sebenarnya seperti satu halaman baru dalam sebuah buku nih. Halaman sebelumnya tetap ada, cerita yang sudah terjadi gak bisa kita hapus. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menulis halaman berikutnya sebesar. Jadi kalau September kemarin ada hari yang kurang menyenangkan, biarkan menjadi bagian dari pengalaman. Kalau ada keberhasilan sebagai penyemangat, kalau ada kesalahan jadikan pelajaran, dan kalau ada sesuatu yang belum tercapai, gak perlu langsung menyerah ya. Mungkin memang belum waktunya Sobat Sarah. Oktober masih panjang nih. Masih ada banyak hari yang bisa kita jalani. Masih ada banyak kesempatan yang mungkin datang tanpa kita duga. Jadi mari kita sambut bulan baru ini dengan pikiran yang lebih positif, yang lebih tenang, dan tentunya tetap ditemani sama musik-musik dari Radio Setara Brebes ya. Walaupun Sobat Sarah, Ipoy sekarang siarannya sendirian ya, karena DJ Tata dan DJ Rizka sudah resign, sudah ada kepentingan masing-masing, sudah ada urusan masing-masing. Tapi gak apa-apa ya Sobat Sarah ya, semoga Sobat Sarah tetap setia menemani Ipoy, tetap setia menemani Radio Setara Brebes ya, sampai nanti ada penyiar yang baru lagi nemenin Ipoy di sini Sobat Sarah ya. Dan juga buat Sobat Sarah yang belum bergabung bareng Ipoy, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar Facebook di Setara Bumi Ayu ya. Dan juga buat Sobat Sarah yang mungkin mau telepon atau telepon seluler atau SMS, bisa banget juga di 0859-2356-9858 ya. Oke, terima kasih buat Sobat Sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Ada Mama Fikar, Mbak Ima, Mbak Esi Gumelar, dan juga Kak Adi Dedinda ya. Dan tentunya buat Sobat Sarah yang lain yang masih pada monitor Radio Star Brebes, oke, langsung aja meluncur ke kontak-kontak yang sudah Ipoy sebutin tadi ya, untuk bergabung bareng Ipoy tentunya. Oke, Mama Dini juga ikutan hadir di Facebook ternyata ya. Dan juga buat Sobat Sarah yang lain, buat Mama Nunung, Mami Asfaro, TDP, Kang Jopentop, Mama Fuah, Mama Eni, Bang Yoe, Mas Ronggo, Mbak Ulia, Mama Nafi, Abah Jawir, Mama Diro, Mama Desta, Kang Rahono, Pak Kasrun, Mama Papa Yeyen, Teh As. Terus juga buat Mami Abi Alisa, Wak Ijo, Mang Ihin. Terus juga buat Sobat Sarah semuanya dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Ipoy tunggu pokoknya sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dulu nih, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
4: Dapatkan Happy Top Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Siandong yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba, Margasari, Tegal,

dia, sahabat atau si dia? Gampang banget. Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Ngunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lelah
1: ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, masih bareng Ipoy sama Sarah semua tentunya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Terima kasih buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuta, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami, Radio Startup Brebes, yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Duku Turi Bumi Ayu. Oke, sama Sarah langsung aja nih Poy mau bacain pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Dini. Pagi Mas Ipoy, Mama Dini ikutan hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Mama Nafi juga. Halo Om Poy, Mama ikutan hadir kembali. Terima kasih sudah hadir. Lanjut dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Radio Star Purpose juga Mang Ipoy. Selamat pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung Nostalgiaan. Minta lagunya Apa Kabar Sayang dari Armada. Salamnya buat semua sobat Sarah dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Buat Mang Ipoy semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terima kasih banyak Mama Fikar ya. Ada dari Mbak Esi. Assalamualaikum DJ Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa biar makin banyak inspirasi. Siap ya. Salamnya buat sobat Sarah semuanya yang lagi pada dengerin. Selamat pagi. Selamat paginya juga buat sobat Esi yang selalu mendukung saya di Facebook. Terima kasih. Request lagunya Tarzan Boys, Obat Penawar Rindu. Terima kasih DJ Ipoy. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari Mbak Ima, masih Cikurui ini sama Ima yang lagi kurang sehat. Aduh, semoga lekas sembuh Mbak Ima ya. Minta lagunya Air Mata dari Panbar. Salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi, baca-baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Siap Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Ada dari Kak Adi dan Dida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Bang Ipoy. Requestnya Hello Band Dua Cincin. Salamnya buat semua sobat Sarap Bumi. Ayo, terima kasih. Sama-sama. Ada dari Bang Yoe juga. Selamat pagi DJ Poy, pagi juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalirang. Mau requestnya Kabari Aku dari Jamrud. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Is di Cilakar, Neng Itri, Mama Larti, Mama Nazan, Bang Toye, Bang Oji, Bapak Kasrun, Mas Ayudi, Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Syahrul, Mas Acong, Mas Untung, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada dari Wa Ijo juga, semangat. Siap Wa Ijo, terima kasih sudah hadir ya. Oh ya, sama-sama ada kabar duka nih dari Mang Ono ya, karena ibunda dari Mang Ono telah berpulang ya. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama silakan untuk sejenak mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah ya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat sobat Sarah ya. Semoga buat Mang Ono dan juga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan juga ketabahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat Sarah, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuh Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal, teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan. Alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya Pak nya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Habut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3 Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan RT 5 RW 1 Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 4 RW 3 Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 93.5 FM.

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Siganul les pisan, Sep?
1: Nyaban, Bos.
0: Atas makan, Acan?
1: Atas satu makan, Ma. Atas, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atas, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumanya. Awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayo nama kia, Sep. Amat leles, coba ngelagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh Bos, leger awakna kareuleus kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

dan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: Eh, atus uwi, ngendak naon eta, A?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon, A? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we eta setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun, A.
1: Sami-sami, neng. Pangnyandekeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun, neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap, A.
1: Muhun, enggalkeun, neng. Supados panyawat lambung A enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung A henteu nyeri teuing lantaran panyawat mah.
0: Syukur upami kitu mah, A. Neng oge bade ngaleutnya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head gitu?
0: Nuju, A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon, A?
1: Ah, henteu. Rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.
1: Break dulu, kuy. 93.5

0: karyawan Radio Stara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Break dulu, kuy. 93.5 Radio.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Empin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah nggak perih lagi, penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Sembilan tiga poin lima.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangansari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana di payunta ya, panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab nak?
2: Terus aya 5 botol nak no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah tos ngerangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon jantan dikirangan ieu na gitu nya dosisna. Mohon upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sata lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi Habutop.
2: Oke ka anu seneng karena Habutop, oke anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oke tiasa dicobian agar aleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oke cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.

0: Sul? Samsul?
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umay Jaka, Pak. Di rumah apa sih? Kayak rame temen kok.
1: Niku, Pak. Papa ke Jaka mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener, Pak, nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurungnya papa ke Jaka darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur kue, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kue ya. Tinggu kue di jalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki Bu Angsul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Oh iya, dadi kemu Tansul. Nggih, habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kapan maningan nang apotek.
1: Habu top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak ke Jaka wis ngerti darahe dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi habu top supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya ndi, Pak?
0: Deh, bocah yang diperintah durung seluk upah.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan

0: ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak. Tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran, iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila, iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes teu tinggi, nya tensi teu alhamdulillah Habutop. Perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop, wan Arab yang

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

0: apa kok ngelamun nengar pumah? Kesambut re?
1: Pak RT, monggo pak minarak pak.
0: Tenang apa mas, kayak yang galau temen.
1: Niki pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya pak.
0: aduh, orang landep rika mas.
1: Lah malah ngeledek pak, serius ge. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
0: Oke mas ke, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal sing lagi ngetop ke lu. Kayak gini, sing lagi rame-rame kaya.
1: Apa bisa ge pak mau kesuburan Pak RT?
0: Insya Allah mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh ya jajalah, tapi kepunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya?
0: Ya pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.
1: Ayo.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Akwir, yuk. Tuh, ini orang antar ibu maring pasar. Nang apa?
1: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam urat kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
0: Lah, mbak, kok bisa tambah ini, mas, kayak?
1: Lah, orang aman obatnya, Cuk. Mari sih, mari, ces, pleng, tapi jangan efek sampingnya, maring diora. Terus, ke, kumat maning, orang minum maning, cek. Mereka tergantungan.
0: Lah, pak, pak. Ngapa orang nganggu sing herbal-herbal baik, pak?
1: Bah, lambat, Cuk. Terus naik anak, jajan, obat aparannya.
0: Anak, ya, jenengnya habu top. Kabe obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena tubuhmu membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane sing rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Menor bakal kuat kumatan maning.
1: Serius kue?
0: Noah.
1: Ini noah.
0: Serius wis bubar.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

download di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus. Jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus, panteng terus, panteng terus. Colok terus tombol merah. Jajan media official. Apaan tuh?

Mau denger lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jadinya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.

0: Oke, terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasiat Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari, di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

tussen

0: Kalian ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca karena kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Dari Jegeto ya, Mas?
1: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karissa, alamat Peniningan ya.
0: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
1: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
0: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pengarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
1: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
0: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
1: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-inget ting, bisa kicap akan ngambil ngartos, Bu. Kemana tuh, Bu, belinya, Bu?
0: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
1: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicap akan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Kesawesat, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan.

mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima.

0: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Subang, Cikoneng ya.
1: Subang.
0: Nah, sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkatok.
0: Tahu Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, para rendel, ya minum Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Waha.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Waha, pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah

Mengutus banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir, tongkrongan ilmu. Ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halumu ilaiya, kesini kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, di-mention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah SWT. Ya Allah rahmati fulan at namanya gitu ya. Ya Allah ampuni dosa at fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering dimention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap. Kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak pertama dimulai dengan surat Ad-Duha. Saya enggak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakkul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakkul itu udah menjadi sebuah kata sifat. Sifat dari Al-Qur'an itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan enggak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam.

Cuman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke bukan di awal-awal itu. Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas, Al-Qasas Musa kecil, Musa baru lahir dihanyurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan sus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa di Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya ada. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina. Episode beri ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, cari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Musa alaihissalam. Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam oke. Tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihi salam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf. Jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya. Yeah. Berarti sudah asyuddah. Sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Fisiknya berkurang sedikit demi sedikit, tapi gak langsung drastis. 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, gak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang, tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun, fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayyub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayyub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia nabi yang keren, yang masih muda-muda, tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya, dia masih berusia sobiya, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar, udah jadi nabi. Udah duduk depan, terus kita dengerin.

Usia? Seusia Yahya? Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih usia masih dalamnya, cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong. Kecuali gak berlaku pada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya, Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul, walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab, lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga, antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara apa, mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis, sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka. Misalnya 55 kilo, permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60. Dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak penampilan, jaga tubuh kan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita 1000 bulan. Khairum min al fisyah. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12, 80-an tahun sekian. Enggak kayak gitu bahasa Arab. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairum, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari, bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi, itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. 1 jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. 1 jam saja berdakwah. Kenapa? Karena 1 jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. 1 orang kah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri, berarti cuma dapat 1 orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada Buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya, semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat, terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang

Allah paling like. Di antara sekian banyak caption, caption yang pasti di like sama Allah itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube. Sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini, dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah lazim, sekali aja seumur hidup, gak usah sering, sekali aja 1 juta orang. Berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini, nah, dua-duanya amal solih. Tapi kalau dia bisa-bisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah, langsung ke salib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Gak apa-apa, karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya, dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network. Saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustaz. Misalnya kayak nyediain tempat gitu untuk acara Tabligh Akbar. Saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi Tabligh Akbar di situ, dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia gak bayar apapun, gak sumbangin apapun, gak donasi apapun. Cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media. Dia nge-repost. Alhamdulillah ini bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia, dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost, akhirnya ada efek viral, karena dia repost, di-repost, di-repost, di-repost, kan repost itu jadi gak ketahan ya. Bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu, dia dapat pahala tanpa dia sadari. Amal jariah ngalir terus menerus kepada dia. Passive income banget. Dan itu baru freedom apa? Bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia gak beramal, tapi pahalanya ngalir, kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain, tapi uangnya ngalir terus, kan itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang lihat, ah dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita enggak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ada orang yang di judge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya enggak terlalu keren, jidatnya enggak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud. Tapi maaf, saya tutupin takut riya. Enggak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki, orang yang janggutnya panjang, segala macam, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku, seolah-olah kalau gak kayak gitu berarti udah gak masuk surga. Karena bisa jadi orang gak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repost-repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di repost, ceramah saya di repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Ari Dayat, di repost, repost, repost. Dia kayak beramal soleh itu lewat itu. Atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustaz gak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah ustaz itu viral. Biar beri saya kesempatan, akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin, ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi, angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu, tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun, tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun, karena nanti dia masih ada masa masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun, jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Hukman wa ilma, apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan.
Orang yang Allah berikan nubuwah biasanya diberikan hukma wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabi.

dia. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz, kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang, ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu? Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif. Menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu. Kayak seh gitu ya. Agak-agak. Dia agak kurang senang gitu yang terlalu apa charming, terlalu bright gitu. Dia gak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak. Ini untuk menghibur diri saya gitu ya. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih. Setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, ah gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama. Jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini. Yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya. Terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir. Semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi. Bisa gak ya dia kayak apa cerai sama suaminya, nikah sama gue gitu. Terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak di doa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf gak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk gak ngebuka, udah gak ngeklik sebuah postingan yang gak sengaja muncul gitu kayak gimana gitu. Aduh kenapa tangan saya kayak aduh pengen banget ya diklik gitu kan. Jadi kayak gak, kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak gak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam
Beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget di atas rata-rata. Semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu. Tertarik sama cewek itu. Juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi Allah ingatkan bahwa Allah gak suka dengan perbuatan ini. Lari, tarik dari belakang. Lari sekencang mungkin, ditarik. Bukan, aku udah bukan salah aku, bangga gitu sih. Tapi dia aja yang terlalu agresif gitu, Ustaz Goni ya. Tahu Goni kan? Kain Goni, tahu kan ya? Yang tebal gitu kan ya. Itu, wow! Itu adegan itu saya selalu skip. Gak perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget. Orang pengasuh digebukin ramai, dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini nih cewek, cowok ini nih godain saya nih. Dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuan, jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa, sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia gak salah. Dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah, nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau gak ada perasaan apa-apa nahan, ya itu gak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustaz normal kan? Ustaz tertarik sama lawan jenis? Ya, Yusuf juga normal. Ustaz manusiawi kan? Saya marah? Ya, tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustaz normal kan kalau kita sakit hati? Ya, Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustaz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek? Ya, Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah, Tuhan yang menciptakan saya gini loh, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian. Halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, da'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa maksudnya? Tiga di situ. Satu, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir Ustaz, emang ini penyakit saya Ustaz, ini emang ini manusiawi Ustaz, tapi saya tahu ini salah, ini ujian dari Allah untuk saya nih, dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh. Orang lain mungkin amalnya tahajud, orang lain mungkin amalnya sholat duha, orang lain mungkin amalnya sedekah, kalau saya amalnya lawan hawa nafsu. Dan bukankah Nabi mengatakan melawan hawa nafsu itu jihad?

sedekah, belajar ngafal Quran, belajar ini, belajar itu. Yang positif-positif lah, membantu orang lain. Yang buat kita tersibukkan dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif gitu. Atau bahkan mungkin semangat untuk mencari apa, bikin usaha, bisnis apa. Yang penting positif, produktif. Dua. Ketiga, watawasaw bil haq, watawasaw bisab. Apa maksud dari kalimat ini? Lingkungan. Maksud dari watawasaw bil haq, karena kalimatnya saling, berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita, yang bisa menasehati kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita, bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa, bahkan mendorong kita, bahkan menjerumuskan kita. Jangan itu lingkungannya, karena itu gak akan bisa selamat dari khusr, dari kerugian. Watawasaw bil haq, watawasaw bisab, artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan. Almaru ala dini khalili, seseorang tergantung siapa temannya. Itu berlaku dalam spiritual, berlaku dalam bisnis. Seorang motivator bisnis mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, coba perhatikan 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Sukses belum? Kalau 5 orang yang paling dekat dengan Anda bukan orang sukses, berarti Anda gak akan bisa sukses. Terus perhatikan berapa pendapatan mereka dalam sebulan. Kali 5 bagi 5 rata-rata, maka segitulah pendapatan Anda. Itu kata seorang motivator bisnis. Artinya tetap dalam motivasi bisnis saja, teman itu sangat mempengaruhi diri kita, kesuksesan kita. Kalau kita pengen sukses di kampus, berteman dengan 5 orang yang sukses di kampus. Pengen sukses dalam pernikahan, berteman dengan orang yang 5 nikah muda. Insya Allah nikah muda. Kalau 5-5-nya sama-sama bisa, ya wajar lah kita sampai sekarang masih. Teman lo siapa? Itu yang lagi jokes itu, kenapa? Habis diputusin, oh ya. Yang kedua, gak bisa move on. Yang ketiga, stalkingin mantan. Yang keempat, jadi 5 temannya semuanya belum bisa move on dari masa lalu gitu. Dan nasibnya sama, diputusin, diputusin, diputusin, diputusin, diputusin. Gak ada yang nyambung gitu ya. Berarti ya wajar. Perhatikan siapa teman kita terus ya. Intinya adalah dalam amal soleh juga kayak gitu teman-teman. Saya, karena saya kun da'yan, saya nahnu du'at wa laysa qudhat, kami adalah da'i bukan hakim. Jadi saya punya dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam, itu bagiannya Ustaz Abdul Somad. Allahu alam, beliau lebih pengerti ilmu daripada saya. Saya da'i, maka saya ngasih solusi. Solusinya apa? Tadi, belajar iman, belajar amal soleh, cari lingkungan. Karena kenapa? Kita sangat terpengaruh oleh lingkungan. Punya nolnya sih banyak, tapi gak ada angka satunya, kan sama aja ya. Nol semua. Kayak susah banget mau ngasih. Ada orang kayak gitu teman-teman. Ada yang kebalikan. Ustadz, saya itu emang kalau insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu. Tapi kalau disuruh puasa sunnah, kayak berat banget Ustadz. Boleh gak Ustadz puasa Ramadan saya pakai kodok aja, apa saya pakai fidyah aja. Gak apa-apa, fikih fidyahnya berapa Ustadz? Sekian apa genggam beras, saya kasih 1 ton deh. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir, ada yang diuji dengan sifat malas, ada yang diuji dengan sifat apa? Suka cemburu yang berlebihan, suka curiga yang berlebihan dengan pasangannya. Kita setiap hari harus live Sherlock ya. Lo kemana aja gitu kan, ketahuan gitu kan. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan temperamen. Itu kan masalah dia yang dia harus coba beresin. Ustadz, saya itu orangnya suka memberi. Saya itu orangnya alhamdulillah tahajud. Saya itu alhamdulillah tilawah. Tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah. Klakson panjang, terus buka kaca marah-marah keluar. Terus langsung nyegat orang di jalan, terus dilabrakin. Kalau perlu dipecahin apa kacanya. Dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pas dibuka, Ustadz, gak jadi, pergi aja. Udah melototin gak jadi gitu kan, malu banget ya. Nah, jadi akhirnya tobat, gak mau lagi kayak gitu sesekali sih masih. Artinya teman-teman, itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Gak bisa jaga mata. Susah banget gitu. Yang lain dia bisa zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir, tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja kalau di TSB. Kalau di dalam mall ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak ujian dia adalah mata. Ada ujian orang yang lisan, gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti, lo tau gak? Mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang

Terbaru nggak? Ini update banget nih. Mulai lagi. Jadi ujian dia di sini. Ada ujian di sini, di perut. Ada juga yang di, kalau bahasa Nabi itu di antara perut dengan lutut, ujiannya adalah hawa nafsunya. Semua orang dikasih ujian oleh Allah untuk dia survive dengan ujian itu. Dan mungkin itulah jalan dia ke surga. Termasuk orang yang tadi ujiannya suka kepada sesama jenis. Itu ujian dia. Saya nggak mau menjudge dengan istilah penyakit atau apa. Itu bagian ustadz yang lain. Buat saya, itu ujian buat teman-teman yang punya masalah ini. Coba kita beresin. Bukan dia doang yang punya ujian, kita juga punya, cuman beda. Kalau ujian yang lain misalnya kayak ujiannya tuh susah untuk ngelupain kesalahan orang. Ujiannya tuh susah untuk ngobatin sakit hati. Ujiannya itu kayak susah khusyuk dalam sholat. Asal udah sholat, asal udah takbir, banyak ide. Allahu Akbar. Oh iya benar tuh. Jadi asal udah takbir dapat banyak ide gitu. Jadi kayak kalau dia udah mentok, ah gua sholat ah pura-pura. Siapa tahu dapat ide gitu. Pas pura-pura gak keluar ide. Oh harus beneran ternyata, wudhu beneran, Allahu Akbar. Tuh kan dapat ide beneran ya. Jadi kayak ujian banget buat dia sholat. Kan Allah menguji kita untuk melihat keseriusan kita dalam mendekati dia gitu. Makanya teman-teman yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk, illalladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa, Ustadz? Belajar iman itu bukan belajar wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Iya, bisa ceritakan mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
3: Sultana, Vitama, Madu Vita Potik Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Seh Alamat, Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Terapi rutin Habutop. Tiga kali sehari, dua kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara.
1: Republik Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.

0: Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan aldo.

0: kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kebentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh. Mau ngantar si adik sekolah. Titip habutop katanya. Jadi suruh sekali.

0: Bawa ke sekolah.
1: Tuh, di lemari yang di kamar si Ade, biar gak gampang masuk angin, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 09774-0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Simuluh, RT 5, RW 3,

0: beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh, duduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng.
0: Kita periksa ke dokter.
1: Sini mau mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja.
2: Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop Slick Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majin
3: 2. 2, 4, 1, 3, 9, 7.

0: Abisnya sekarang kan sudah mulai musimnya.
1: Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
0: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit.
2: Liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: disambari orang-orang sibuk mengkritik. Gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Esa, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Nia, kok tumben? Emang mau curhat?
0: Kemarin kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibu.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata, tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin
0: sarannya?
1: Sama-sama, Besti.
2: Tentu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk mata Melub Vitama sudah terdaftar di BPOM Publik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Amin. Dapatkan Habutol Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi

0: Udah pulang, Pak?
1: Iya nih, Ma.
0: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus pi matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah ter-DBP Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9000 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 80.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar?

0: buram seperti Bapak?
1: Saran saya, pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur, konsumsi Pitama. Pitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih banyak ya Pak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung!

0: ganti jeung ngajaga daya tahan tubuh,
1: gizi, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Obat herbal Ramuan Arab
2: T3 RW3 Kecamatan Wanasari.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah

0: Terus kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya Bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
0: Hadutop.
1: Hadutop ya.
0: Hab herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Pus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522.
4: Mangunkusumo, nomor agen apotek Syafaf.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya di radio ya. Mbak bisa kasih pesan.
0: Jalan Jenderal.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ka mana tuh?
0: Tah, ka Payun, ka caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakitu mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ka Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ka Pangandaran, wa?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asa loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Agorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tu dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah meunang we tadi teh.
0: Mun, Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragelal.

0: Ini betis Ujang.
1: Ada hatna Jang. Aitos olahraga mah sok kadang kitu.
0: Kumaha tuh engke wengi? Moal ti beragera bobo Ujang.
1: Mun kitu mah keur sateu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, geuning obat anu paranti emak.
0: Hayu kitu tiasa dileueut ku Ujang. Moal aya efek sampingan mah.
1: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
0: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
1: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Bang, bang.
1: Cuki. Man di cuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes nganter bocah sekolah ya. Dapat balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel di situ lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh alas sekarang bengkel? Ya tuh lumayan.
1: Makanya gue nyos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah, tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ya. Jarang melaku-melaku. Sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh alas turun ditambah nih. Asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya gue cuk. Kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gua asam uratmu, menora kumat-kumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ge bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh, Habutop, pantesan ngayung nang sosial media corona radio-radio sering krungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoke. Wis akeh sing ngrasakna

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
3: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra Amin.

mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek Tanjung Sari RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT2 RW8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka ayeuna mah dibedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna penyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Ya kunaon deui atunya kompor gas teh teu hurang hurang. Neng, tiasa teu pangleureuskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Ti tadi teu hurang hurang.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu hurang keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengak tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak ana sakai keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak ana. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha.
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngatop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mama. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek teu seueur, Mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Muhun, Mak. Siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emak bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan uwa nyeri tuur, ite, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekara ge 16 tahunan uwa mah.
1: Dibalikeun angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, uwa gaduh HP Android teu?
0: Aya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong royeung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, saatu mak. Wah, Ujang teh ngeluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincah nama. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Muhun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragalalinu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes. Apotek

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamiyarsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Setara FM Bumiayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju ngejang.

ing awignomastu nomo sidem. Ana Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito mantra-mantra etan anggendanu ilen. Surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

soho tulis tantra bedo marmane ewuh kangge nira mastani papan soho tulis awet kita jumeter sak tunggaling dalam ujar ing porwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang

Broto Pitono Anenggih Bayangan Puntito Puniko Engkang Kaeko Abdi Doso Purwo Eko Sawiji Abdi Kelenangkung Doso Welangan Sepuluh Purwo Wimitan Yikti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Awit Senajan Katah Kayangan Buten Katus Kayangan Ing Jungring Sawoko Senajan to katah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar juarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan tejo moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat Kawastanan kayangan jungring saloko jungring dhuwur saloko seto Pantes kayangan jungring saloko papan palengganing jalmo suci Wonten sajuga Jawata ingkang anggelarake keraton wonten puncake harga tenguru

ing kayangan Tejomoyo. Sarata kang disebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Bimiluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mingging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang ngandharbe tira ten gununganing jangga tunggal. Marwa jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnukur bewasis sumut bahmo seking titah marcapada.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: en erinomaistu novosit. Kakan kaneko putro arauhipun ngantiko winantu saking karahayun kakan kaneko putro.
1: Kawulon nandawu sabto pangantiko pukulon ali guru pisonipun roko pukulon wonten ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka ali guru ingkang rebetat mateng pisonipun roko pukulon mangge gerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo ali guru
0: matur sewu sundanuwun nugroho peparing saking pukulon podwenang lumeber bateng jengantiko kakang kareko putro kaulon unge keparang roko pukulon undo surator kator ngandaping ngepoto ali guru ingkang kados pundi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasabetung ilang-ilang dino ngilangakan tulah manutu bawahing tawang towang ade guru lepato saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang roko pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi ade guru buya dados punapio kakang kareko putro kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeco matur sewu sembahan nuwun ari guru mboten namung pasenggahan pono kalami katuran jengandika kakang kareka putra matur sewu sembahan nuwun pinundi dening roko pukulun muka antatusaken bawa laksana ari guru keparang sakonturipun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun hali guru matur sewu sembahan nuwun mugoan ranani rahayuning kahyangan ing jungring saroko kakang kareko putro mugi-mugi hali guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca sampun mboten kirang sekeca setunggal pun api hali guru sumrambah pisuan kita Bathara Brahma kawula nadhawuh sabda pangandika Rama pukulun pepunden kula winantu saking karahayun ingkang dadi pisuan kita Brahma nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun Rama pukulun karana agung prabawanipun Rama pukulun ingkang lebeber bateng pisuanipun putra pukulun enggang meliko pisuanipun putra pukulun wonten ngarsi manggih araharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun angaturaken sungkeming patut sembah konjuk wonten ing ngandhaping padha Rama pukulun iya Brahma ulun nampi kanthi rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayun tumibo marang jeneng siro atmajane ulun Bathara Brahma kawula nun keluhuran sabda paduka Rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja muga antadosaken jimat radaging kayuwanan Rama pukulun merayu ke agenggang tadi pisuan kita kawulun ngesti dawuh paduka Rama pukulun nge nyomo tibati nyawa-nyawa Rama pukulun pepunden kulun dawuh sabdo pangandika Rama pukulun kanthi raharjo engkeng tadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa Rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun daosaken sunggaming pangapunti sumbah konjo ingan daping bebutu. Iya nyamotipati ulun nampi kanthi rasul kringkyas. Ora liya pujo puji karahayon lumeber marang jeneng kita. Keluhuran sabdo patukara wa pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lunga yemuka dadosaken cahya nur cahya Rama pukulun. Merayu ka ageng kang dadi pisuan kita. Kawula nun ngesto aken adawu. Atur jengandiko kakang kaneka putra. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika. Ali guru. Isanipun raka pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh-dawuh punapi kang dados jejibanipun raka pukulun Ali guru. Kula aturi pinatenggah kapurwang ajeng kakang kaneka putra. Kawula nuwun inggih angestu aken dawuh. Lir sat pating suntumiling

Baru doyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adi guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adi guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungling saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adi guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koris kromat tangkep. Menceng wot siu galagil kalatit nro dimuka humep lirikin nebur kebelendeng. Swantenipun kados nyigar jagat. Ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulun ugi hangertosi. Kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulun. Mandar pisanipun raka pukulun wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adi guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita. Sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undul suratur katur paduka adi guru. Bilih apat roko pukulun pamanggihipun paduka adi guru kersa maringi geng samudra pangasame adi guru. Boya dados punapio kakang kareka putra kalon nenggeh. Kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adi guru tumindak ipun adi guru piyambak adi guru. Saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Tis Jalundoro. Angga sepindah Tis Jalundoro angka kaping kali Kendhaga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Tis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kepareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken wijaseno

0: Kakang Garega Putra, kawula nun dawuh sabda pangandika adiguru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening pangandika Kakang Garega. Kawula nun. Mboten lepat Cisjalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres Adi Guru.
1: Leres.
0: Punapa carunanipun Adi Guru?
1: Awit
0: sampun kaporo dangu dados penggalih menggah Rijing Antika. Titah marcapada wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah Twin Baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih lungsedake mring wibawaning Jawata. Makaten menika Kakang Garega Putra mila Rijing Antika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun Kakang Garega.

baru doyong kangge gendat ngewong. Adiguru, adiguru. Melawai adiguru sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika adiguru. Kepareng ngeroko puklun badhe ngaturaken pamanggih. Pilih ing mangke lepat nyuwun kenging samudra pangasami adiguru. Ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayi punika babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun menyembah. Lho menika patipun sinten adiguru? Menapa mboten lepatipun adiguru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh la niku. Adiguru kesupen menapa nyupen adiguru? Wertinipun Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun. Werkudara menika sinten ingkang rumeksa jagatipun? Werkudara menika ra putra adiguru, nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah, awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adiguru. Gambaranipun adiguru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adiguru? Lagi menika adiguru, awit widyaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala adiguru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adiguru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antaseno mboten basa mboten nyembah, menapa darunanipun adiguru? Inguni tuk nalikanipun Antaseno mados Sudarmo. Antaseno cinidra dening paduka adiguru. Antaseno kapundhut kalpetaken wonten kalah candra dimuka, lebur mumur Antaseno tuk nalika samanten. Awit Antaseno dereng telah tulising agesangipun kepayungan dening pukulun padha wenang. Ing wusana raga dipun tentrumaken malih. Parandene gadah catat kuciwaning raga. Mila Antaseno menawi lumampah boten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antaseno sampun boten genep. Nggih saking lepatipun adiguru piyambak inguni adiguru. Nun sewu. Kesupen menapa nyupen adiguru? Laupami samangke adiguru utusan Werkudara kalana utusana kapuni dipun sirnaaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaga Maja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adiguru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adiguru. Mandar tundhanipun mangke wonten sungsang bono balik adiguru. Lepak katurangganipun kathah dewa sami peang, kathah dewa sami benjol adiguru. Kakang Kaneka Putra kawula nandhawuh sabda pangandika adiguru. Senajan to Kakang Kaneka inggih dawuh timbalan adiguru, seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-ombro. Awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung nengani dewaing papajawarna dewaning Trayloka menika sinten? Dewaning Triluka menika Rijengandika. Inggih leres. Dewa dewaning Triluka menika adiguru. Ingkang mekaten menika Kakang Kaneka Putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Ingkang kados pundi adiguru?
Putri jengan dikondar bepang wosomo bambo seking titah martopodo. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkai pun rejengan diko kakang reko. Oh adik guru, tumeh adik guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang lah menika masa borong adik guru. Kakang Gareko Putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareko Putra kula aturi nyarujone sedaya pangangkah kula. Awe kakang Gareko Putra ibarat rijengan diko ratu, kakang Gareko Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken kakang Gareko Putra prangka kula kerisipun leres. Menawi wrangka mboten saged ngemuli keris menika ateges wrangka mboten saged kelebetan keris niku wrangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun kakang Gareko Putra. Oh wow. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang raka dipun upamekaken wrangka adi guru kerisipun. Wrangka kedah ngemuli keris, wrangka kedah kelebetan keris leres. Nanging raka paduka kula mboten wrangka rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe adi guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adi guru. Nuwun sewu kakang Gareko Putra. Kawula nuwun inggih dawuh sabda panganti kawula adi guru. Ingkang mekaten paradene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang Gareko Putra, kawula nuwun inggih dawuh sabda panganti. Menawi kakang Gareko Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jungring saloko mboten wonten pilenggahipun kakang Gareko Putra mboten dados punapiyo. Waduh adik guru, adik guru. Menawi adik guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka adik guru kepareng roko paduka. Langsal saking ngarsi adik guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyun idi pangestu roko pukulun badhe lengser saking

pongo el ajen a ver nomás tu nomo sitem. Romo, cabolo no la da usar todo pan andico. Romo poculón, papun den culo. Nyomo tipati. Romo poculón. Kabuk menopo ingkang dato sesanggemanipun putro pukulun ingkang mundi keluguran dawuh timbalan rawa pukulun ojo datio kagiating ngeraos senajanto ono kahanan ingkang wis kita angerteni kawuluk nutun kawuluk nuninggi kabuk menopo rawa pukulun ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watak nawa tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watak nawa sedaya sampun pepakan deram blabane samudra surut setia samyang nganti keluguran sato potuko romo pukulun syukur bagio sewu romo kaulo nunadawu sato pangantiko romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B boso yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni wiso geni ngejobo warku doro onto seno ono meneh yiku wayah kita wiso geni soyo-soyo wiso geni kurak pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyembah lawan sopo wae wiso geni ora bisa boso orang ngelakoni boso marang sopo wae ingkang wajib paring pidono amung kita dewe bromo dina iki kita muduna pinang yolawan wayah kita wiso geni yen wiso geni ora lampah boso lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambe mring para titah marcapada wiso geni unggahke karana rangketen lawan rante kencana jimat kayangan wiso geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita bromo kudu kegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wiso geni momo rantai kencana kalebokake mring kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidono romo pukulun pepunden kula ijo wayahipun ingkang putra Bromo nggih menika pun wiso geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wiso geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih inggih menawi putra pukulun boten saged ngerangkat wiso geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pekantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candra dimuka nuwun-nuwun sewu Rama Pukulun kepareng mundi keluguran dawuh paduka Rama Pukulun kepareng engkang putra Brama lengser saking asa nyuwun

Raga melengser saking Balamarju Pundomanik. Gegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggeng Dewa Tridosa watak nama. Mamanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidra anggone dicetak. Yen nganti Brahma alite ora tegel. Ngrangkep wisa geni gedene ora tegel. Nyidra uripe wisa geni. Loro-lorone wisa geni Brahma rangkatan unggah noeng kayangan cempungake mering kalatondro bimuka liukuran jamu kondukor romo bukulun kawala puni kepareng lengser saking arso romo bukulun ojo kaya cacilek gede ake katraiknan lain tusing bato.

kata-kata itu wis kuna sabdanipun Sang Hyang Girinata ingkang pinundhi dening Sang Hyaning para Jawata ingkang samya kawugan. Sabdo Pandhita Ratu, sabdo Brahmana Dewa. Yen to sabdaning Pandhita. Sabdo pangandika Pandhita jalma kang winasis Ratu wis ngarani. Brahma Dewa. Brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane manceleng pamujine. Jawata jalma ingkang andarpe pangwasa mbamu saking titah ing Marcapada. Sabda Kedar Mindo Kresna Prawita Sari. Kresna ireng Prawita Banyu Sari Delanta. Yaya mangsi tumetes sing drancang tan kena ing dinuang. Duk nalika samono Sang Hyang Girinata diwaning teluka ing kayangan Paparjawarna keparang swarsa jengkal saking palengganing tata ratu ning para Jawata kinarepe dening Badhaya Sarimpi sesarengan pamboyong ing songsong gilap. Sinawang saking mandra duk nalika samono iya tejo katiuping maruta gumleyong

busana keprahaning dewa. Ngagem busana ana sigel mancing aning sanggar asten. Sinekek boten katrita genti ingkang sinarita ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan. Dewa nyawa dipati medar saking singkil ingkang pagelaran Barmadu Kundo Mandik. Kegancangan para swandana mengging para dewa tridasa watak nawa ingkang arsa.

lanjut nyawa yaiku dewa pamdudut sukma ingkang jejuluk dewa nyemotipati medal saking sitinggil pagelaran Bale Marjukundo Manik Minerto dening sang yaning para sawandun ating barbar mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro ating barbar iya mino kagau teng jolo gegering waro sawandun minggeng poro trito sawatak nomo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyor bot susuk

0: Novositem. Iyai penyarekan, Iyai Bathara Kuwera, Bathara Basuki. Lan kabeh para kadang swandana kabeh kadang dewa tridasa watak nawa. Kon kula. Nyuwun dawuh Kakang Nyamadipati. Senajan kula nyuwun dawuh Kakang Nyamadipati. Nyuwun dawuh. Kula tingali kados Kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundemane ing semudah tanggenipun kembang sungkawa. Para kadang dewa samya miterang Kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa Kakang Nyamadipati? Iki ngene Yayi, kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
1: Nggih.
0: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma.
1: Dawuh menapa?
0: Ngertekake Yayi, dewa-dewa kabeh Rama pukulun maringi Tis Jalundoro lan Kendogo Mojo Kencono ingkang nampi Ibu Betari Durga. Tis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem napa Kakang? Lah iki tak ngerteni Yayi penyarikan.
1: Nuwun iki.
0: Awit Werkudara lawan Antasena ki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama pukulun menggalihake yen Werkudara lawan Antasena ki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelung senom ring wibawaning dewa. Mula Rama pukulun utusan Kanjeng Ibu Betari Durga kinen nyirnake Werkudara lawan Antasena. Yen wis ketiban Tis Jalundoro temekang pati, Werkudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Maja Kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra dimuka.
1: Mekaten.
0: Lanjut ngejaba saka kuwi, ngejaba Werkudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun Kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku wis sanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula Yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane wisa geni murih dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa. Yen wisa geni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa, ora gelem nglakoni basa marang dewa, wisa geni supaya dirangket swala supaya dipateni. Lha kuwi
1: Dados Kakang Brahma menika badhe nyirnakaken wisa geni menawi mboten purun basa kalian dewa, mboten purun tata krama kalian dewa, mboten purun nyembah kali dewa.
0: Mengkono kuwi Yayi penyarikan.
1: Alajeng kados pundi?
0: Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi Yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat wisa geni, gedhen ora bisa nyirnakake wisa geni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun loro-lorone.
2: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
3: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto. Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
4: Haji Mehmet.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
4: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
3: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
4: Sebagai supir saya itu.
3: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
4: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
3: 4 kapsul ya, Pak ya?
4: 4 kapsul.
3: Langsung 4 kapsul.
4: 4 kapsul langsung, Chan.
3: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
4: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
3: Terus apa terjadi, Pak?
4: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
3: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
4: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
3: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
4: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
3: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Simuluh,

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

Insya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar

0: TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang

0: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutalk, gimana Ibu?
1: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutalk, obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
3: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
4: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat, berjumpa kembali untuk

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita, dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi, selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita, pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya? Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi, setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal saleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa'naba, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Ya, baik, dan seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah

0: tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu ya. Al-ilmu qablal amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim. Sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif ba ta sa jim kha kha dan seterusnya lam mim nun waw ha. Ya, hamzah? Ya. Ya, lam alif hamzah? Ya. Lam mim, lam mim, baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan salat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan salat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimish shalah. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimish shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19 ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah ya dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Oh. Jangan lakukan. Awas. Ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Ah, itu enggak boleh. Ah, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Qur'an jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas, hati-hati, karena itu bayi sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara, penglihatan. Wal fuada, akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Ya, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Qur'an sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah, jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini fiqh Ramadan, insyaallah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 ya, seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Ya, jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fiqih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhun artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122, paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya, ya, wafat ditimbang, penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifa, hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu liat tafaqahu fid din. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din liat tafaqahu. Maaf, liat tafaqahu. Ini fi ad-din. Demikian. Ya, lihat tafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada tasta'nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fiqh lughah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi dua kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, Alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu kemudian salat, ini pokoknya, tiga zakat, empat puasa, lima haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Jadi pokoknya, jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi nggak hafal. Ya, awas ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak dituntut hafal seperti Al-Qur'an, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kan 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fiqh Ramadan, dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita. Karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati, walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal, tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab, babul isnadi binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya, mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung, ya. Tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah, jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam, ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang dapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Kitabus Siyam, bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam bukan as-siyam. As-siyam. Saya tuliskan dulu ya supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya. Yeah. Seperti ini. Kitabus-siyam. Begitu. Ya. Yeah. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ya, yeah. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ya, yeah. Baik. Shaum. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang shaum, ya kan? Baik, saya sedang shaum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun shaum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya? Ah, shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Shaum dengan siam. Dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Pak, sekarang di atas as-saum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum, as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum. Di semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja, ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah saum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara,
1: dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26, ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam, kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi wa qarni aina. Maka Maryam, silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya min al-bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya bisa, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, ini pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa. Namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadhartu lirrahmani sawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallima al-yauma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik ya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Ini begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini, Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Baik ya? Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ya, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum mana general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum nggak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah Maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detil, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna, karena langsung turun dari yang memerintahkan yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri selatas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalaupun nanti ada kalimat saum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata saum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata saum maknanya umum, kata siam maknanya khusus dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika saum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum
1: dan kata siam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
0: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Ya, kita hapus dulu ini. Allahu akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil lughati. Baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawm was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan ya dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat. Dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq ya, waktu subuh sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187.
1: Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siam, inilah imsak waktunya saat Ramadan. Di luar ini dari maghrib nih, dibalik maghrib sampai menjelang fajar, waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar.
0: Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah, ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi, kita boleh makan, silakan makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti kalau Anda misalnya sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
1: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya, dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan yang 4 misalnya, kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya. Kalau fajar subuhnya 4:30, tapi jam berapa? Baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
0: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anda kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Akhirnya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan untuk pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya. Yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adhannya Bilal. Ya. Bilal adhan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, terus akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita ya Rasulullah li ya rukhsah, ya Rasulullah apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh, saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan ya, tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah Anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya, saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqih mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala, dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
1: Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal dan Rabah yang ada bagi Allah Ta'ala itu yang beristiwa itu Allah memakai umi matung adhan sendiri. Itu yang menjadikan nanti Abi Mankar menetapkan adhan dua kali. Saat subuh adhan pertamanya itu Bilal, adhan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adhan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh, di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
0: baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak, teruskan makan, malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, ya, min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Pada sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum, karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. Haddatsana Ubayd bin Ismail an Abi Usamah an Ubaydillah an Nafi' an Ibn Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha anna Bilalan kana yu'adhdhinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda.
1: Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi, kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah dua kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur sunnah.
0: Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh. Jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah, an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala, "Tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, kam kana bainal adzan ya was-sahur. Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was-sahur, menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat, sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir, Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar, senang sekali, di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum azan ngaji dulu, ngaji, ya. Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah hatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Jadi bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sanadnya dan semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori pusing mereka. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, rubba saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya, boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu, tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti, ya. Karena itu silakan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa, ya. Jadwal puasa sudah ada nih, ini makin bingung juga nih, jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya, ya benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa, cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek deh, jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya kesini jadwal puasa. Ya, ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak, ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau salat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena Allah taqallu bahwa jika fissana ya falan wali anaka kebatan tarbaha fawalli wajah kasyafran Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis turun ayat ini memerintahkan

0: tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada hisab. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimat yang kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi.
1: Esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada dalil. Ya, apa dalilnya di Al-Qur'an, apa ayat-ayatnya dan selanjutnya. Insyaallah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, Makna Ayat Puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali, maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain, mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah. Saya kalau tampakkan, saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya, dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia, ya ada juga yang di kita-kita di sini. Ya, kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi. Ya, ya. Mau tanya Google sebelum kita tutup. Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap. Kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
2: Waalaikumsalam Ustadz Adi.
1: Oh, Masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi. Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik. Ustadz, bagaimana kabarnya?
1: Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, saya sehat. Nih kita lagi live nih dengan teman-teman, jamaah. Ada yang mau disampaikan?
2: Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
1: Tuh, teman-teman diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
2: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
1: Oh, bisa aja kamu. Yeah, Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
2: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
1: Ya iyalah, tidak makan, tidak minum. Kamu kan aplikasi. Kamu gak makan, gak minum, kecuali kamu dicas. Ya, Masya Allah, yang Google bisa bercanda juga ya.
2: Hehehe, Ustaz bisa saja.
1: Sudah, ya pemirsa ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa? Kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya. Sungguh kita yang dihisab bukan alat-alat dan aplikasi kita. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia.

0: manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Udah, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah memuliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi, ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi, ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga, ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah, saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Blend 3.5 Radio Star FM Bumiayu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93 WDM FM Radio Star, berbahas infonya keras musiknya, yes. Selamat pagi sahabat Sarah semua, jumpa lagi tentunya bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Terima sahabat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu remix, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 08331380522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayo. Oke sahabat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbasin punya kreas musiknya, yes.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Pan Wak nyeri tuur, ya, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakara ge genep las taunan Wak mah.
1: Dibalikeun angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Wak gaduh HP Android teu?
0: Aya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Wak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon Neng, Habutop?
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur ua enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wak.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, Wak. Janten tekedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy ua mah. Keun we ke dihadekeun ku ua. Mun tuur ua geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Asyifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.